La bonne part, non, les tomes. L'amsam, la marjana long pen. J'y tenterang la pen malani di sopia d'un pen kilon alon arjug long tanglon. Adun tu, l'écha la marjana long pen. Prem terang kilon alon arjug sinang, alun alam te. La banso, apir bi.

0: La bonne pour nan les deux. Inglis alun aja megan deng along pen, a son son, Inglis alun arjuglan tanglo. La ke akashwani, difu. Aduntu. Tirimakai aja megan deng along pen. Joising doloi. Akai la pen asai la mo putak. Hivali tipi pen lam jurgitan arjug sine.
1: Sing doloi terang. Paro Chris Irkabra in Koira isi aninkan. Vosik achiklo ni pai in Koira trok arnikang sam. Por pai trok si ra chitim ap por Nogang district adung. Karbi anglong Kothalguri along si. CM barim karlitang Joising doloi terang amahang teklo. Alang li sarbora amen ke karlitang chingkang terang lapen. Asar pi amen ke karlitang kaban tok bipi. Alang li chor amen ke sangpi harvi tokbipi puhenlo. Alang li somar ke arloso bangpli lapen pinso bahini. Alang li tum amen ke karlitang bina terangpi lake minister barim dhaniram rongpi akorte pensi chipacharlo. Karlitang savitri terangpi abang ke difu amlapoti adung ido retired IAS sar longki bhangcho pensi chipachar ponlo. Karlitang Renew Terang PK non Kedobom MP Sar Biren Singh Ingti Pensi Chepachor Ponlo Lapen Sang P Joya Terang P Abangke Engineer Borsing Rong P Pensi Chepachor Cheparup Lo Pinso Bahini Abangke Kak EM Barim Karlitang Bhubon Terang Lapen Santanu Terang Henlo Joising Doloi Terang Atum Korte Bang Pli Lapen Ingjir Bangkethom Alang Litum Bang Pli Amenke Robi Ram Terang, Joising Doloi Terang, Jugeswar Terang Lapen, Sadhuram Terang.

aklam te paklang pom alang lipen ke jogwan kapaja jang akiru apor pen se kelang ki sungji ang thek prabjin pen kapatini pon la pen ke akenang sora se kelang abidi ke deng nang je akenang aputhak ning je pom bangso melong kachi un ke khang un asai amul apen ke isi portal in pu pom Stera long kang tui patek pare pon aryan apan anso sika pang tang la pen ke mesena warsai. Kasolam pon jak ke mang pen university hai hui apan. Sai hem ang deng pen sai amu kasolam pon jia pan. Chun bang ke hoi. Rubi kuta pen lam toi pipon. Akang tui patek pare. Asai kam asai kila pen ke state along pregjam university. Ake klem kera matum pen. Kang pon ame along sipatumi chun bang ke hoi pen bang so alam toi pipon. Po ang deng chun bang ke hoi ame along, a kang tui patek pare, kiam chokam aputak kaching wai pon pen, ke klang pon soning koi renier kepsai amu state along, ke dang pon ang deng kaching kiching wai pon japan si bang so ame do pon. Nogao Lok Sabha constituency ang hoi kilik pon thua phan ma sapso ani ke dulanga hut ratchari asong hai hui kapache thang pon asai padu pon bomla parliament ang hoi constituency along bharatiya janata party kapajir po pon atuma bangphu devasis sharma afarman ahom ganoporikhot asong ja abari matum patumi penang an kapache thang pon amme along chitong dun অহম গণপৰিষদ আসং যা তুমপাতুমি ঢিং লেজিছলেটিভ কনষ্টিটুৱেন্সি আংকাং বৰভেটি পঞ্চায়ত নগাঁও বটদ্ৰৱা লেজিছলেটিভ কনষ্টিটুৱেন্সি আংকাং বৰঘাট লাপেনকে হয়বৰ ৰূপহী ঘাট লেজিছলেটিভ কনষ্টিটুৱেন্সি আংকাং চুটিপাৰ পাঠুৱা ক্লাম লাপেনকে ৰূপহী মেকাৰ আহং ফাৰ্লা আলং চঙাবাং ফুৱা ফাৰ্মান পেন কাপাচি থাং পানা চাই পাদৌপন লাপু বাংচক কিলি কাপেদৌ পন্থুজীয়া ফান ডিষ্ট্ৰিক্ট along kerai komla penke kilik pon afan kisik kedang aputak kelang kapatini ponche afan district kilik asai khimate commissioner arainak saikya kapame phupen patumi isi meita dopon district commissioner pen non an morigaon district a commissioner srishti singh pen morigaon college along ki biponji strong room la penke vote alo kangchap kala kha ponche adim lang patini pontanglo State government jutang arena sai kam kapatir pipen pini Somnath kebar surini rang koira trok ajai mek sik pontanglo. Somnath mondir kapar jap ningkan suri isi ke chok aputhak pensi Assam pen Gujarat an kapido ponji bangso kebar ajai mek arnikang sampor pai trok siapor kamaikha kari pi ke sang adimalong padu ponji. Jai mek along jutang arena minister Bimal Bora aluhi sarpo aman pen cetong dunji. Lapu Somnath emorjat along kachito dunjia phan, Hailakandi pen bangkre pho bitung patove, Gujarat aphan bar pon tanglo. Assam police border aropen kisung lor kakuruk ponahut, puthot banghini Bangladesh asar pimara phan nepon. Guwahati kari P.K. Sang adimalong, Saraighat Express ajok pen West Bengal an, Kedamji aprang jong jong si, border aropen laso banghini Bangladesh amundira phan nepon long. Police atumpen kapachini ponateng ke banghini ari dengpen West Bengal along ke dupu kachubai Aadhaar card pak nisitame nepon long. Gwalpara district DFO asai hempen kapar lupon angkang dari duria long patumi nampi asai kampen khuruk ponsi penang an kang huwa tengpi nepon. Bangso angkang along Odlangno atumpen segun athengpi ki pipon alam theke longpon afisi nampi asai kampen kakhuruk pedopon. Labangsaram the DFO pobitro bora pensi pachinipon. Kene pono athengpi ador sika lak isi rache tim sose pusi munthi ponlo. India Red Summit pi kapa hempu NHAI lapenke district war keraya committee patumi Nogaon long me ingnipon. District Commissioner Arainak Sekia Pen, Kamamei Phupon Bangso Amei Along, District Arlo Atowar Hai Hui, Kerai Pon La Pen Ke Kaching Koi Kachetong Kapajum Pon Japan Penang An Kachiparai Lam Te Deng Pon. La Pen Ke, Japan Along Kedobom Asian Games Along, India Pen Pin Su La Pen Ke, Arlo So Kabadia Bitung Pen, Pini Angdung Kapatu Along Pat

0: banga huda dak pen ho dak damo prang bulote ko dawang warning sama ko ho dak claim po dak ba ko nut pekang po son ajasi claim la
1: mek sen lam la tang te nang li ke claim ta jak ding klulu pusipulo la sinon ke hem theng song ba hem thepu hem chardon la puson ta nang li kim dun igluma
0: o claim mi claim dun lo mone claim tang de da po ke hem charning the claim dun lo hola claim ho ke cheng ben claim dun lo thek bom lo mithang ta lason ai da hino aya rot lana a rot si pinain kang hum nain lahai thek pon bom ma se a kam ta ni hem charning ta kim ponik lo ha long ni ne do lo ha hem charning bang ta
1: misen lo tang te la hem kim ki rang ji a phan mystery along copy pi ajaton la kidok inang sotke
0: la bangke ke klemo ke dam hormu bangke la puhino mone ine ki puno phan aphita donang po la aphita pen ako anujok kisom hola hon ke anujok paking phan hon lahai chiri nang po kibu chirik nang po ke kurni ke holang chin kang hum phan lai a hormu duik nang po hai horon jam lai bang ke hai kang hum phan lai phan hai tiar bang ke pen nun long ke prang son ra ek sub let pul hai ek sub let nam pola sing chin da beng beng nun long bang ke misin hormu pol hai pen si ke beng hormu ta mar china mik nang khok la
1: puthat ele tum kabertie puthak le chathan pon eklo na muni da kai along ok pran mi phun tik ke kachoklem kachodam ta kenang sot de
0: a kalang la
1: lasi choklem chodam lote muay prang ke bangji han chimatha ponse kachibirdi da kenang sot lasi pini eletumla kachibirti pothak ta chingki sthan pon iklo na nangli hemalong bang ko ando iklo
0: nili hem bang ke ne aprang nili tum korte ke bangathom he pen ningjir bangathom nili tum korti ingil tum bangke pe non bangke tamineli bangke hemprek son la dag di phu bang igilo da ye dag di phu bangke non nili tum bangke bang pli somar bhai ni nili tum pinan so bang pli
1: o somar tum bangke chadi ek bom lang ma
0: o nili so po tum ke chali chali bom lang non ko bangke chali bangke akleng bangke buko jan si padun buko jan high secondary long pining bang pine second year lo cling bang ka ki bi bang ke pining cap lo ha ke bang deng hi chali bom lang
1: nangli arta ko an lo ne
0: pining an ke neli arta ne aprang lo chali dun hu nili phan ke barsar viet po ko ke bunai pig den ma ha ki sartum tame la lo chali dun hu hola mitrik pidun hot so admit drishti son lai pen langdam bolote hola to so 1980 he 1980 in lim hang the khala so salam bang he hola pen non hisap bolote ne ningkan plike bra pho son ke doik pubo
1: tante hithi roi ba chiklo ejon along nali niko an bak ingdat ikla
0: nili mane kang dada bang ke la puiglo he mane mane asai kangdat bang hajira podim bang ke nili hopta long mane nitroxy son claim lo he hopta an an claim nun dun lo he mane humbar pen jinwa deobaran poita son si claim igiglo along ben ke humbarani pen claim po hunibaran son si ke claim lo he along ben ke mane ani si ge sangpon bom along tin si ka pre a long ben ge anuwang ta a deobar humbar da pui gele he mane arve jang je mayu maya polote la hoptai si ge damik wer lo he hopta wang ta claiming bom
1: tanka ka betia be nali comment tu pen lo kachibi ke mate kachibi ke nang sat punang li comment tu pen lo ki matha ke
0: tanka chibi ti nei pui ki matha bang ke মানে নীলীলা লুচারি বোম হোটামে সিরকে পেন কে বং ডেং হোট পেনলহে লাই মাথা পন বাঙ্গে কুনা পেনসি কুপুলুমা বিরটি পঞ্জি পো বাঙ্গে ঠে

Adun tualon je rajik senang lake lunse po mongol rongpi lapen lunse pi mina terang piatum kilonalon. Alon alam the pipot loni.